Hanya jangan kali boleh jawab. Hanya jangan kali boleh jawab. Ibu orang nabi nak kala ampani ada dah lah ya cik. Walau dia kuma bay ampani ini apa bawa macam ni. Aha kalau kuma orang ya yang kasih mana awak sih kuma ampani dari ini apa bawa mana. Sana ya cik kasih. Inna la ilaha illa Allah da wasu abubuwa biyar wadanda yake ba wani ya san sai Allah bande ka zo bari aya kawane ya samu inna la ilaha illa Allah wa Allah lalle

Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alhali Abbas Salim Sorel dinkin da shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah sa mu da alkhairi.

0: ka dauki matsalar gidajen haya da suke wurin zangi gidajen nan fa kar ka manta akwai gidajen da shi ne gidane ma da kansa zai dauka bayan mu daga bangaren manajan lalai mun sai da mutum fili wani shi zai gina kayan sa idan ya gama zai kira ka a matsayin ka na professional zai ce to shikenan wannan gidan zai ne zaka ce mai dari ba zai ce wallahi dubu ɗaya zai bayar
1: to da fatan Allah ya hore wa kowa ya mallaki gidan kansa amin

bila sumpah ibu kamu di, ibu kamu jadi ibu kamu apa ya ibu kamu cari sesuatu. Dan meski tidak akan bawa, kamu berdua di sini ada akhirnya siapa aja sih mak? Asal itu terasa sumpah ini. Aku sih ini guys saya akan bawas. Ya tadi kata ibu saya juga canggah canggah boleh sih, bosi coba kami asal macam apa? Lepas mana ini ini betul musim tak apa ya dan tak kesian sih. Walaupun kalau amat ni kalau bahagian sian dalam kadar sian ada musim jawa. Hei, tak ada itu dia akan ini kerana zaman ini, lepas mana terbiasa, terbiasa sih ni mana sahun dah akan cuci lagi. Walaupun kalau ada kerja yang masuk dia, aku baru tak ada juga. Aku kerja macam apa ni? Kamu masih terjatuh sudah ter, jadi macam apa kamu? Kamu apa? Tapi nak ada dalam kesi ni nak ada ingat apa? Aku harus sedih ingat apa? Tuhan berbicara sih. Saya cendera sih. Tidak pasti aku sih tu. Lalu apa? Aku nak keluar dari tu. Bima berubah. Saya sungguh. Tapi ada yang ingin kita apa? Saya sungguh. Harus susah pun harus sungguh. Harus susah pun harus tenang kita apa? Lalu apa sih? Tadi ada yang cinta berhenti. Tuhan yang Tuhan lagi kalau nak insan asal ni tak kau bukan cinta kadang ada jihad bukan cinta kadang cinta kecawan diri cinta asal tak kau kecawan diri agak bisa agak jelas bahawa kita siapa kecawa yang tapi akan dapat sah mungkin dengan siapa zin tak kau ini tapi kilo pun cina dia agak wannan duka ni ma shi ne Allah subhanahu wataala yayi wa kan kada kalin to wannan yana daga cikin duka da Allah yayi mutum ya halicci dan adam da duka ta halittansa sannan anan wannan surah kuma sai ce annabi Allah ka fasawwa shi ne halitta sannan ya daidaita halitta anan fasawwa kullum makhluqati bi nasiba ya daidaita kowace halitta da abin da yake yi a wannan duka amma a cikin surah al-ali kida yake cewa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak dan ana maki ne wanda ma akwai cewa ke da ayyukan insani ma garbaka bi rabbika karim ya kai dan adam ya kai mutum menene yake hukun ka ne da mai ubangiji me yake da haka ke kauce hanyar da ubangiji ko aka kai me yake a duniyar nan duniyar da ba mata bada ba ba shi da ya yi da daga ba dan lokacin da yake da shi da cin da ruwa ya ba ka yi mun kuma da lahira ba yi ba za ka yi da dukkan dishe din da ba su iya da alaiha kai ba ma ka ni a lahira ma cin da bari da sai ka ga mala ka cin da bari ka ma da shi ma idan aje mun tunza ba yi wai da su tawu tuma ga ma nan da mu zira mun sa ba ka sai ka ga yanzu da ka ga mun da su da dubu shekara dubu su ko ce ba zuwa yau shekara dubu suna na asaba suna jiran tashi da amma kai ma yanzu Allah ya wanda Allah ya kula da wasa kasan mun ga da zuwa shi ba za ka yi kokari ka gyara abin da ka rantsa da wannan naka ba kalin ma ka rawa da wannan bika kai yau ne ka domin ubangijin ka bai karinci ka duba bai saba maka da karinci mai karinci ne halittar da farko bai wani ne ina yi maka halittar ka kuma shirin da

angana kalian ku ada bayang dah ku liaji syar kan asal ke bani dan minat sopa kebet siyai lubu bas bani kya bani ban syara dan syuka na hutan yang situ na mama dokuma ura anda siyai situ seruwa na hukua suki uruwa uyo ni gina dapungi dapungi batu wainan salam hukuna si suma dapungi kusuna si

yote. Akwe kama hukumara. Mutu ajagi, akwe babayi, akwe babaji, akwe bichi, akwe bukuru, detana, detawa chukuru, detawa chumtupa, detawa hukumu pwede, detawa sawa, detawa mwana, detawa, detawa hukumu bwani, akwe kobo, akwe kare, akwe kiru, akwe bichi, akwe kama hukumu gani, akwe kura, akwe mwadubu aparamu, akwe mwagari, akwe samaila, akwe takai, akwe utupa, akwe wakini, tunu wada, akwe ibu mwada kumada hukumu wada. Wana suna kama hukumu wada asini takus, wada zai ambalia, atiki wani shikara, ta uwenda mena, ta wanda wani hukuma, ta wada agaji, denga wata pala chua. Atiki kama hukumu wada wada riba banda, wuku wuku wuku nisaku, ne kama hukumu wada sana zikwa, dasa paka nchiba na zile wana. Ni hukumu wada kamati sini, da al'umma wajen wato dokan mataki da yake mata gaggawa a yanzu kafin da mutai karfin da kuma ra'ayi abin da yake mata su wannan ba.

Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa akan ƙarancin ilimin ƙananan yara a Najeriya. Jihar Kano ta gama cibiyar gudanar da ayyukan yaƙi da hamada a ƙasa baki ɗaya. Masana sun zargi gazawar gwamnati akan tsaron makarantu a faɗin ƙasar nan. Rubutaccen kota a ƙasar Kenya ta ba da umarnin ci gaba da tsare wasu ɗalibai akan zargin haddasa gobara a makarantar sakandaren ƙasar.

0: da mutane kuma mun san mutane daidai gwarwaro insha Allah.
1: To kamar sanda ka fara dauka kana dan zagayawa baka fuskanci irin kafin mutane su gane ita wannan gurbar da aya za su karbe ta baka dan sha wahala ba. Kasan baka dena ba.
0: Wallahi ba bin sha wahala gurin abin nan lokaci guda cikin kuncin Allah dole gurin mutane yau da wasar dariya har abubuwa kuma shi ne shigar jikin jama'a har in ban fito ma akan ce ina alhaji gori su ne yau

sana mafuta. Zakuma kuingia alikuwa sapa nitu mwe na kuni tanyar alikuwa ubutachin sapo watu text aka number waya supini bakwe supini ukushida hudu supini daya hudu biyar biyar kukuma tanyar alikuwa sapo masaf aka number waya supini bakwe supini ukushida supini hudu daya hudu biyar biyar kukuma ta

0: kai tsaye a rediyon nan gaba kamar yadda muka saba za mu dora kai tsaye a cikin tambayoyin da kuka aiko mana. A karamahun zamu mai wannan tambaya yake cewa, malam, ina so a yi ƙarin bayani a kan hadisin da ya haramta musulmi ya koma rayuwa a ƙasar kafirai, saboda ni likita ne kuma ina so na yi aiki a Amerika.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam.

ce ba wani wanda zai kare ni daga Allah ko ba wani wanda zai iya samu mafaka a wurin sa ba Allah ba saboda ba wanda zai iya maka kariya daga Allah ya rubuta maka sai shi haka nan babu wani wanda zai

0: nuna wa tambaya yake cewa assalamu alaikum malam ina son karin bayani akan girgiza dan yatsa a tahiya.
1: Girgiza dan yatsa a tahiya ya tabbata a hadisin Bukhari da Hujjah wanda yake kwatanta wa sahabbai sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu inda ya baki magana ta tahiya sannan sa musayi na zaman tahiya ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan cinyarsa ta dama ya ɗora hannunsa na hagu ya ɗora akan cinyarsa na hagu ya yi nuni da ɗan yatsansa yuharrikuha yad'u biha yana karkaɗa ɗan yatsansa

kudak di basi. Jadi fikir aku tu cakap soal benda siapa basuh. Jangan semua orang cakap mesti dia dalam life yang siapa basuh. Aku mesti apa aku ikut cara kata sakit.

0: kazi wajibi ba maka kazi abin da ya zama maka wajibi ba saboda kai abin da bai zama maka wajibi ba sai ka zama ka riga ka fara sallah shikenan sai ka cigaba da sallar ka
1: to akan kana mun yake cewa assalamu

rikicin Libya shekarar 2011. Gwamnatin tarayya a yau Alhamis ta kaddamar tarin sabunta daukan tsauraran matakai akan yan ta'adda da kuma masu garkuwa da mutane. Wannan sabuntawa ta dakatar da nazartar kudirin kafa sabuwar cibiyar horar da ma'aikata ta ƙasa. Da duk da cewa akalla farashi na 11 ne suka mutu sakamakon harin da Isra'il ta kai a